0: Ngorova va prakeno kuhara pa urvezi uru tunayakuwa nikeri nikeri kwa mulitu Rima Davis ogono mfao Eri kwa mauli haka rame piti siroli angi ame Sarafina Njamba Ano negetiputu nakara kono mbuti zoru guo kurugane saye mpitwezi moku uizamu Mokuningasi mbuti ozozi sike okuzuna tamba Pa funguna kupitira keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu Ano simpena kubura kupitira keuta ntantatu zimwe zimwe ne Ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu Pa changwa kubura kupitira kontazimwe mbali mbali mbali ntano Madivi sogono mfa Sini turugane sempito kweto setu na karakono mbudi zorukuo 255623 hizo funguna ndiko
1: 0811437788
0: Madiviso gonomfa Omadiso wanon sana nempandu
1: Omadiso Tuampe mpito watu Apanya me anakapango Mnaspundi Wapesi tumzaruga Na gala madiso Mumregio Katusigire mumazua mrongo na gavali Kukwe dikoku Yedina rauna stoka Iponye na kupukura No pesi dumu Ulare kerampini Dogoro isisira Dogoro no mawiza Asingano mungura warete ihepa Ei atu gala gala Eri kwamo kwa kara nyengesi Moutatu tarikara edi woroko papa poruhuga Moune ehoreko Nolfa kwa karere poruhuga Tani luguru ramo Apanyame anakapango Unaspundi gopesi dumzaruga Na gala madiso Umregio Mkwetu katusigire mumazua mrongo na gavali Okwedi koku Gedina rauna stoka Iponye na kupukurura Nopesi dimu Kulareke rampini Dogoro isifira Nomo mawiza ngoso Asingano Mungura Warete hepa ei atu gala gala Eri kwamo kwa kara nyengesi Moutano tarikara edi woroko Moune ehoreko Madiso kuna kutisa wa regiona wenye Ganongaya mounzi wawo Ganongaya ponge papa poruhuga Pandu nane
0: Tene gazulika kwa
1: madiso.
0: Ewa.
1: Ewa nane mpandu. Ewa.
0: Apano ame Rosalia Agustinus kwa yera na karo pa utokota. Nakutapo mayuvito amfa damkurwa nde Agustinus aune holiole ayuviko ashi shirombo. Po nakuwa waliro madina ano ben.

0: Shikanga Pandonga, Matias Shikanga Pashuru, Mudi na Wameki pa Kamdema, Nyangana Reynold pa Kayanga, Shiwoko Philip pa Hoha, Ndambu ka Poyoyo, Pampapama, Kasweka Justina Mukaisosi, Maria Kamtali na Waunivendi Mukehemu, Wakankora, Wakanyime, Vandambo na Waholi, Waneno Mbudino. Likunyonga meno kuna kara pamndi wavo ya kuhame na alihore ko ngatu muyuvita mayendo mayuva. Rosalia Augustinus Kwayera na karo pautokota na kutapo mayuvito amfa damkurande Augustinus Aune ole ole ayuviko ashi shirombo po nakuwa waliro madinano Ben Shikanga Pandonga Matias Shikanga Pashuru, Mudi na Wameki pa Kamdema, Nyangana Reynold pa Kayanga, Shiwoko Philip pa Hoha, Ndambu, Kapoyoyo pa Mpapama, Kasweka Justina Mukaisosi, Maria Kamtali na Wauniwendi Mukehemu. Wakankora, Wakanyime, Vandambo na Waholi, Vandambo na Waholi wane numbudi ino likunyonga meno kuna kara pa mndi wavo ya kuhame na lihoreko ngatu muyuvita mayendo mayuva. Madiviso gonomfa.
1: Madiviso.
0: Tuwa mtambora.
1: Onane filo hamtenya kongone na kudivisa nomfado nane Adolfine Masingano hao siku jadi kwa si onya mserenga nomfa kuna karere pembole hao pongone yonina kudisha diwire asi yoina horo kako oku onfa zina wakwa nyime nomfa guhwe nao wakwa nyime asi tulibwane kereni pembole hao pongone tani kwa ziki dahena wasimanya wakaisosi la Sikondo, la Dudu, la Matala, la Insu, la Nyondo, la Kampupu, no wa Mpuma, la Rutara, la Antara. Tujibane ni pembolia opongone, anuruguru ramo, nane filoha mtinya po na mpongone, na kudivi sana mfado nane Adolfine Masinga, no hao siku, dea divi kwa si onya mserenga, no mfa kuna karere pembolia opongone. Yonina kudivisa wala divire asi yoina horo kako oku. Onkwa zina wakwa nyime, nonkwa guhwe nao wakwa nyime. Asi tuligwane kereni pembolea opongone. Tani kaziki dahena wasimanya, warupara, wakaisosi, wantara, wasikondo, wadudu, wamatawa, wampuma, wainsu, wanyondo, wakampupu. Tuligwane ni pembolia opongone nwa nawe kolo na wenye nwa kaume ase hiyo na kuhoro kereko oku kando siri
0: ewa
1: anaro
0: Gabriel Johannes Nekongo na Karapongone na kugawa madiwi sogono mfado nane hausiku Adolfine Wangengwa ndili adivikwa asi onya mserenga hawa kapatisigire nkera mospangero sana nkudu nomfa kuna karere popo pongone pemboli yao Gabriel Johannes Nekongo na Karapongone na kugava nomfa donane hausiku Adolfine Wangengwa ndili adivikwa asi onya mserenga wakawatisigere nkera mospangero sana nkudu nomfa kuna karere popo pongone pemboli yao. Madivi sogono mfa
2: ewa nane zoli kompito tango pena na adiwara simpe nyamena kutengu ilamo hapa nyame ana kapango Nyami ana kapango mna spundi gopel shu di za ruhuga

0: kita nang fight. Nah, apa panggol apa nak tunggu ramah kau ingat sekarang dah sendiri kita tengah tinggal minta kau. Tentu aku di Malaysia pun tak tinggal kau rep. Kau tanya tahu kali. Wah, mana tu pun kuni no. Ayo, tak siapa ni nak ingat. Nekut tu, jadi anggur ada muka bangko. Ani punya si, awi yungan awa hompa, yoi nakan awi yungi. Ini awi yungan awa hompa, kita mena kevul itu nih kuno yaitu amna tu guara me, mana tu bana ikon. Aku baru proposi tu ikon ini yaitu wa irumbu ya, domi ni era kau kau nampu tu punggau. Mara kap, ala bantu aku rukan aku ikon ini aku rencana mau awi nepot tam tam sesi, tau guara aku kawang aku sesi. Ani awe, baru gani mau liye wa cara aku rencana tu punggau. Simpan anggau pa. Apa tu ikon orang nak buat nak? Karena lembaga kerajaan mengganu kos lepang gelar yang buat satu tindak ini. Entah tu orang jenjaran jenjaran. Ibu ayah aku, dia bukan yang mau ya. Mengkosnya nanggau pa? Kamu lihat antara tu tu. Kami nak tu orang mesti nengga siapa nak turun bunga darat nak nyaman gazum. Apa dia sebenarnya tinggi maju angkat nama besar. Kami nak tu orang lepang gelar kali muka makum begini mengganggu. Ayuh ayam cari ringgo mengkosnya. Baru kan waktu itu ramu, dan orang kami dua orang ini nak dua orang yang tinggal terlalu jauh ke kampi, bawa ke mata rumah. Mungkin dekau gaya wira wira saya kata saya kandai dari, mereka tua guana ekoh nono do goropo. Ini yang gurare cuma dekwa, kawan gua ganti warna nanti ke taruh di kawan gua mata ruka, itu arahnya turun dan saya nanti juga prime minister, kita mereka pernah umpah itu, kawan gua nolak silangnya tapi kau nekon mure ruero. Kita nak setiap kali kau ni puru wali ni ada.
1: Okay.
0: Wah.
1: Yeah, wah.